0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry, konten saya gak kesehatan juga.
2: Sorry, konten saya gak kesehatan juga.